0: AIR at 90.
1: Telah uyas tangi agniya program kirwai kasi ne upen temichpi ya artli kirwai na kecho yongko kong lapen chais im kirwai mun kong ifde iptoi kori betiang penbut ander wai wa ar ifde iptoi tiu lemat yong tenapi gini artli kirwai na kecho yongko kong lapen chais im

Kubelai ke jenmit wasuk wa kemen wa dap dai ku kurdo ipi warok ki pulong nong abradio ki bujuk senyau suk ku bujuk ki dua pigi program ki wan kelek ke jenmit ning ni ka station giong i kam hai nipor dap lo urok ni ke jenmit usdang ini ke program de open senyau jpi ya ki katuan ni teligi sur yutem.

0: tentu to irwai udah pensinya hajfi naga film kub surat irwai di itu bahut kub surat terpelong nang abdi ora sistem penkan mobi yang ipi wahai pon rusuh paham ni dah ipi tanya buka kaswani jwai dah ipi champ yang i buka buka kaswani silong mud wong hai pon rusuh paham ni bentau yuk usnya yuk kubar ikin jentia kuj paham ni dah ipi champ yang i buka kaswani jwai hai pon rusan paham ni hai wapun siawan ipi yaki program kiwa dah ya petang biangi hadian kini ke kubur naga kaswani silong bukan kiri radio yang pi tanya abang ini kubur kebun hadian kerana wau champion sebab pi kerana duduk tipor kini tak kaswani jual.
1: Kini tak ke kaswani silong ke kubur hikten jantia ke pura cepi dega Salma Mary Pengrom kikmat WMK yang ke kubur. U Amit Shah pelayu yang ke dorbar menyahau le yang ke North Eastern Council Hashilong. Kiwa yang khamat ke Thain, channel yang misngi, dao ya em langki. U Chief Minister Konrad Sangma da pensinyau ye ye iko hagi par mo yang kiwa da cha'e. Wai rukom ti mo yang kam kejuk kesanyian wakat ni. Kajalami khalia da penjur ga ye penkelah hagi pura putih, wakun tu ye kerdan hak National Performance Grading Index. Ka MDA tu, Davy Sur Kerchan ga yau James P.K. Sangma nevanta kecuki Raja Sabha. Ki khubar ki wabanya. Hak ni kesini da walang, kasorba shillong da penman ga ya ke dorbar wanyabhau le yang ke North Eastern Council, NEC go da pelai da menteri ke kampok yang u Amit Shah, u Chief Minister, ulat waki sembut menteri yang ki prateli ke jela yang ke tahan chanen liang misngi. Da wan ke yochim bentah haga policy forum ke waman kele usne merengkat wa u Union Donor Minister Jyoti Raditya Shindia. U Chief Minister yang ke Meghalaya u Konrad K. Sangma da u ew yaga lailuti yang ke tahan ke watmu wapengku yagi tau unke suwari

Da yo usnyaun tu ya ka kubor hektin jentia godwan si ina station yang ka Akashwani Shillong Henipor u pensiawan HP ya ki rwai jentia usdang ini ke program daki artil kerwai nama anvil retri lalu i rwai di betul yu imlang saklang penbur rwai ba ar kecul lernai u pensiawan HP segi artil kerwai nau yuhi mitri pede i rwai di betul yu lum klik cenong penbur rwai ba ar pertai chong wasa.

Henipon ke stesen yang ke akas bani jwai upen siaj pi yagi arteli kirwai no ma nolman roy kasa irwai di ibtuju. Kon ngai senen pun bur irwai wa ar kasai renji.

Kini nong yang lam kat tanjut. Pak ke jela ukonrat ke sangma, iki jing e hak bayi day bagi par doyong bela shui no kumtu, baralo ki kendoan trekam jang ke jing ti doyong kat gom ke jing start sayan. Wan ra kami ghalia iki jing pin kelah ke puli puti ban kentiu, ya ke kerdan jang ke jela hak performance grading index jang kari. But dakwai ke sur kershan ke kin hun sinrap jang ke MDAR, ya ujim speaker sangma na ke binta banya kun hak election sya Rajya Sabha. Kakubor kebabnya. Ka shillong kelapin kere ika jing penlong ika plenary session bah nyopulai jangka North Eastern Council NEC. Ka banlong haka sengi palai ya ka bau ansa penyat duk menteri ki kampo iing kari u amit syak. Ki menteri rongba jangki jela, ki lat, bat ki chief secretary jangki peratli ki jela ka tanjate lamik ni kinsa wan banyak shim bintalang haka jingalang banyak taisani halo ki matrekam bah shisin chisnem ringkat ka jingal danlang u menteri ketanat dona ka soka pedeng U Jyotira Sindia. U mindirang ba kami ghalia u kanrat ke sangma, unsa wan lam yaka jeng kedau lenti, jong ketanat ke kam jong akai perthai, daka jeng temu, ban kinti wika tahan cita lamik ngi, kum katahan ke babiang tam, na kebenta ke nong wan jong akai perthai, kibana poak keri, bat nabari ru kumjo. Lakmi lenti, bahagani ke jengelang jong ke NEC, on kampin lit jengmut haki kampin rai ke bah kamat ee, ka jing trelang jong tan jete lambi ngi ba ka jing trelang na ka benta ka jing pinmi ekimar kat ba ke meghalia ka dang pinkre ru ya ka jing wan jingo jong ki mintri bala kham rang ba jong ka sarkar pedeng u mindi rang ba ka meghalia u konrad ke sangma hinni ka sngi u la ong ba ka jilla ka yai beteng ban mat ek jing e ba krau ha ka bei de ba ka jing khang kerdap ya kum ba arpu ya jartli ki par dou yong kham tam e berapa ka east giant hills Ula ong baka ni kamat ke denkam ben wanra ya ke jingga biang lang, haka kamai ke ji, ke jingga daya ke mariang, baka jingshngan na ke bintaki nong tik doyong,

Hainipon, negosiasi yang gak akan semangat jubai, upan senyawa jubi, yang gak artil kirwai, nau mah calang kisari, irwai, dia betul, yo, ya pa, penbur, wai, war, terang, aki.

I tentu wan tok sevi irwai no mayo kilulu irwai di abtu uci tanya reta. Te pelok nong abdio rok sesin pun kemu biang ipi wahai por pras pasan minit dawi petanyi buka akas wani dalhi. Hei bo yop senyau yuk kubar hitin hindi dapun bo duk kubar hitin pereng hai por kende uji. Kat wahai por kende kat san minit uya petanyi biang ipi buka dalhi station hei uyok ni yuk spotlight. Tadawi cami buka akas wani jubai hai por kende stany. Nai bentawo petanyi ni yuk program kibudang saat negin ke station. Te pelok hambuk hanggi radio yang pi. Tani ablangi gini gi program kibud nadien karadu uya cami biang cibadu pi karadu iti por kani tok akas wani.

Tentuan tak sali telikir wai na o LFO ir wai di betul cross my heart can have you penbut intiru ir wai beli I don't want to kiss you good night. Jadi kita kirwai dapat cukup yang ke program kirwai pareng. Wede kita kirwai dapat lah cukup yang warok ke program keduan spin ni ke sengi dengan ke station yang ke akais wan dijuai dapat ke cukup. Tepun kan mui pergi pelok nong abdio dah cembi yang upi step aga transmission yang I kau sedang hai person San Pauli J step. Tapi cua bapa kut ikan ke transmission sejusin aku beli pi warok ke pelok ke bericak cukup abik program ke mana ke station yang I. Ku beli cibun, ya por yang pi bericak cukup, buat iki program ke wanne kemit nak ni ke station kiong I, yo luti lah dapat tanya buat iki program ke dawan mestep kesengi. Tapi cua bo pengkut I saja sen, cemen ke kubu, wa iki ku beli pi warok ke perlok nong up radio, kemit ku suku komen, kemit ku dapat berikur ku kurdo, ubelah ku kulang pi warok, tiak suk, jehin.